0: mara DJ leka sa tsamenja
1: asina band boy business ya ama makelanga.